0: mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
1: Nih, ini apaan, Ci?
0: Shh, jangan keras-keras ngomongnya.
1: Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
2: Maksudmu nyontek?
1: Cerdas.
0: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
1: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple, kan?
2: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
1: Iya ya, kamu benar juga.
3: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
2: Nah, gitu dong. Itu baru hebat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelis.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pemobro 13 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program Masyarakat Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menyebut rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda, sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan namun keselamatan di dan masa depannya teman Pro 2. Menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesat. Nah, teman Pro 2, Ikrar membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10 sampai dengan 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain, pengguna vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut lanjutnya Tomobra 2 menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Lebih dari itu Tomobra 2, sebab itu para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengurai bagaimana promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten hiburan, maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ada Bobby Arfan Anwar memaparkan penggunaan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Nah, Tomo Pro 2, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN, Syamsul Bahar juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan, marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2 38 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi mulai mempersiapkan air bersih. Persiapan ini untuk menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. BPBD bersiaga menghadapi ancaman kekeringan yang bisa melanda Kabupaten Bekasi. Musim kemarau diprediksi akan jatuh pada bulan Juli hingga September 2026. Nah, teman berdua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik atau Darlok BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan pihaknya menyiapkan personel khusus dan personel itu untuk mendukung penanganan kekeringan. Ia menyebut teman berdua 8 unit armada disiagakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Bekasi memiliki armada water tank yang disiagakan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan air bersih. Dodi menjelaskan teman Pro 2 pengalaman musim kemarau tahun 2024 menunjukkan kekeringan terjadi di wilayah utara dan selatan Bekasi. Wilayah utara memiliki kerentanan tersendiri sebagai sumber air meningkat kadar garam ya teman Pro 2 akibat intrusi air laut. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat air dan menyiapkan sarana penampungan seperti toren atau tandon air. Ini penting untuk sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: kelihatan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
3: Teman Pro 50 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Indonesia kembali berpartisipasi dalam pemeran International Business to Business Interior Lifestyle Tokyo 2026. Pameran tersebut berlangsung di Tokyo Big Sight, Jepang pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2026. Keikutsertaan Indonesia bertujuan memperluas peluang ekspor produk dekorasi rumah dan furniture ramah lingkungan ke Jepang, ya teman berdua. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar produk interior berkelanjutan yang terus berkembang. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang ada Maria Renata Hutagalung menyatakan Indonesia berada pada posisi strategis. Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk interior dan gaya hidup yang berkelanjutan berkualitas. Sebanyak 9 pelaku usaha Indonesia menampilkan berbagai produk unggulan melalui Pavilion Indonesia pada pameran tersebut. Pavilion itu mengusung konsep galeri rumah Indonesia untuk memperkenalkan identitas dan kreativitas produk nasional. Para peserta dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan Kementerian Perdagangan bersama Indonesia Design and Development Center. Seleksi tersebut bertujuan menghadirkan pelaku usaha yang siap bersaing di pasar internasional secara berkelanjutan. Produk yang dipamerkan menggunakan berbagai bahan alami seperti kayu jati, rotan, bambu, dan pelepah pisang. Selain itu, teman berdua pelaku usaha juga memanfaatkan eceng gondok serta material natural lainnya bernilai ekonomi. Beragam bahan tersebut diolah menjadi produk dekorasi rumah yang mengikuti tren pasar Jepang terkini. Produk yang ditampilkan juga dirancang sesuai preferensi konsumen Jepang yang semakin mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

21 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Badan Pengelola Keuangan Haji menghadapi tantangan berat dalam mengelola dana jemaah. Perbedaan mata uang aset dan kewajiban pembayaran menjadi kendala utama saat ini. Kepala Badan Pelaksanaan BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan hal itu di Bandung Jumat 12 Juni 2026. Teman Produ Fadlul menyebut mayoritas dana kelolaan tersimpan dalam dominasi rupiah. Sementara itu kewajiban biaya operasional haji menggunakan mata uang asing. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor geopolitik Timur Tengah yang tidak stabil turut memperumit situasi. Fadlul menambahkan laporan keuangan BPKH masih menggunakan mata uang rupiah. Secara ekonomi, teman Produ nilai aset dapat menurun jika kurs mata uang asing melonjak. Oleh karena itu, pengelolaan investasi kini harus lebih memperhatikan resiko nilai tukar. BPKH terus menerapkan prinsip kehati-hatian demi menjaga kemampuan pembiayaan haji. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga bintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tes darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan. Teman Pro 2, 43 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenkopolkam mendorong penguatan capaian pertahanan nasional dalam Asia Power Index atau API. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta Kamis 11 Juni 2026. Rapat turut melibatkan perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, diantaranya ada TNI, BRIN, Bappenas, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor pertahanan. Pertahanannya teman Pro 2, dalam pembahasan tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati untuk memperkuat pertahanan nasional. Langkah itu mencakup modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan industri pertahanan nasional. Meski demikian, teman Pro 2, Kresno menegaskan pembangunan pertahanan tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar kenaikan peringkat dalam indeks internasional. Menurutnya, penguatan pertahanan harus tetap berlandaskan kebutuhan strategis nasional dan tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia. Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menyelaraskan penguatan pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force. Konsep tersebut menjadi bagian dari RPJMN, Doktrin Pertahanan Negara dan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan. Nah, teman Pro 2, melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat membangun postur pertahanan yang modern, kredibel, dan mampu menjawab dinamika ancaman yang terus berkembang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Pukul berduan 51 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kasih dipamit dari ruang dengar kalian ya teman berdua, karena selanjutnya akan ada kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar teman berdua, kita bakalan gabung juga dengan Produa Jakarta untuk mengikuti Music Planner edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Mas Anang. Oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Masih di Music Planner, teman perdua. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman perdua. Tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya. Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pita Iskandar dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih,"
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kan,
0: iya,
1: takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta Iskandar. Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke, gitu. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing
0: ya? Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya. Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, okay. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004. Berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar, dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: itu tahu pas gitu jadi lagunya.
1: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya. Take vokalnya banyak ya. Banyak. Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
0: iya, bener.
1: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
0: Jujur pernah.
1: Pernah.
0: Sekali seumur hidup sih.
1: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
0: Nggak berlangsung lama.
1: Nggak berlangsung lama.
0: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
1: Cepet sadar ya.
0: Jangan deh, jangan.
1: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
0: Jangan lama-lama di posisi itu.
1: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
0: Iya benar.
1: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
0: Jujur kalian gak ada.
1: Oke. Sama sekali.
0: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
1: Oh.
0: Suara, pita suara.
1: Iya, gitu. iya.
0: Karena udah mudah ketik, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
1: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Terus tiba-tiba ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
0: Wah, asli kak, keringet dingin sampai
1: pertama bilang, kali ya soalnya
0: pertama kali sampai aku bilang sama kak Bina, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
1: Oh,
0: prepare segala gitu.
1: Okay.
0: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
1: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
0: Iya benar.
1: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
0: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya itu gak lama.
1: Nervousnya gak lama ya.
0: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
1: Iya, yeah, supportive ya.
0: Supportive banget. Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy.
1: Iya, nah, iya.
0: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
1: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
0: Iya,
1: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
0: 37.000.
1: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
0: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
1: Yes.
0: Jadi terima kasih banyak lah.
1: Iya.
0: Semua yang udah stream.
1: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
0: Banyak yang relate ternyata
1: ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
0: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
1: Iya.
0: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
1: Betul.
0: Untuk satu orang ini.
1: Untuk satu orang.
0: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
1: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
0: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
1: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku
0: ayo,
1: dong.
0: Ayo lihat aku. Aku juga ada di sini. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Aku juga tulus sama kayak dia.
1: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
0: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
1: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman produ, dicatat baik-baik ya.
0: Catat guys.
1: Dicatat ya. Oke teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Nice.
0: Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro2. Jangan lupa di save ya.
1: Bisa buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar, clipper-clipperan kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi enggak lama tuh?
1: Enggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di
0: YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio.
0: Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sweet, jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro2.

tanggal 13 Juni 2026. Kamu bisa request dari sekarang nih teman Pro 2. Nanti KJ akan putar ya pastinya Pro 2 list sampai pukul 12 nanti di hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: see me.
1: Low bitch.
2: Spada.
3: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
2: Spada.
3: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sembilan demikian sama terbaik kamu ya, teman-teman dua. Tadi ada Sunsweet dengan Diamonds. Dan kita di menit ke 24 ya, bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi teman-teman dua, kita masih di Pro 2 Islis. Jadi kamu yang ingin request lagu kesayangan kamu, biar kamu lebih semangat di aktivitas pagi ini, pagi, siang ya teman-teman dua. Ya masih tetap semangat, tetap enjoy dan sukses untuk kamu di akhir pekan Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Atau mungkin ya saat ini lagi susun rencana apa ya, dalam gunanya sebentar mau kemana, bareng siapa. Yang pasti semoga rencana kamu ini menyenangkan dan enjoy bersama orang-orang terkasih, menikmati suasana malam minggu. Oke teman pura 2, kita lanjut lagi ya, Kak Eci masih ada dan beberapa lagu untuk kamu teman pura 2 pastinya, masih di pura 2 Portugal.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: No.
2: God, what'd you do that for?
1: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh,
1: kalau ya. Bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Teman-teman berdua di mana pun kamu berada, sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman berdua di siang hari ini. Dan aktif di siang hari ini kita akan dengarkan lagu dari daerah Amben bersama WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

telinga Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Oke, teman Pradua, dimanapun kamu berada, terima kasih ya. Di santai siang, kamu masih mendengarkan AKG ya, bersama 92 Mikael, sahabat Pradua tahun ya, teman terbaik kamu. Teman Pradua, santai siang selanjutnya AKG hadir dengan beberapa informasi untuk kamu sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore ya. Pastinya teman Pradua, biar kamu lebih semangat lagi dengan lagu-lagu hiburan, akan AKG hadirkan dengan beberapa informasi ya. Dan teman Pradua, pemilik UMKM Susu Kurma Aren di Mamuju, manfaatkan Instagram, TikTok atau GrabFood dan juga ShopeeFood untuk meningkatkan penjualan. Naya menjelaskan promosi utama dilakukan melalui konten rutin di Instagram dan TikTok. Selain itu, ia membuka toko di layanan GrabFood dan ShopeeFood untuk memudahkan pemesanan pelanggan. Nah, sejumlah pelanggan mengaku pertama kali mengenal produknya dari unggahan di media sosial teman Pradua. Ya, menurutnya memanfaatkan media digital sangat berpengaruh terhadap penjualan di lapak offline di setiap hari. Dalam sehari, teman Pradua penjualan offline bisa mencapai 10 hingga 12 gelas susu kurma di lokasi penjualan. Nah, sesekali ya, pesanan online lewat aplikasi menambah volume penjualan meski jumlahnya masih terbatas. Fauzana mengakui penjualan melalui GrabFood dan ShopeeFood saat ini belum sebesar penjualan langsung. Ia menilai dirinya masih belajar mengoptimalkan strategi agar transaksi di platform pesan-pesanan meningkat. Informasi ini teman Pradua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Teman Prodo 2, usulan tambahan anggaran 1,5 triliun untuk Kementerian UMKM dinilai dapat memperkuat peran sektor usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional. Nah, anggaran tersebut Teman Prodo 2 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 hari ini mengatakan pagu indikatif ya Kementerian UMKM sebesar 459 miliar rupiah masih perlu diperkuat. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai penting untuk mengoptimalkan pembinaan UMKM. Nah, ia menuturkan Teman Prodo, sektor UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, Teman Prodo, sektor UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 67 juta unit usaha. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pengembangan usaha, pelaku UMKM juga membutuhkan dukungan modal ya, permodalan, sertifikasi, pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan informasi lengkapnya Teman Prodo 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

teman-teman, periode maraknya tindak kriminalitas dan aksi kekerasan yang melibatkan kalangan muda menjadi perhatian pemerintah serta pemerhati olahraga di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Sebagai upaya menyalurkan energi positif generasi muda, Festival Bung Karno 2026 menghadirkan kejuaraan street boxing yang berlangsung di kawasan Manado Beach Hall atau MBW Malalayang di tanggal 12 sampai 13 Juni 2026 hari ini ya teman perdua. Selain menjadi wadah bagi pecinta olahraga tinju, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian konflik dan membangun perdamaian di kalangan anak muda yang sebelumnya terlibat perselisihan. Pemerhati yang olahraga tinju Sulawesi Utara, Michael Lucas, mengatakan kejuaraan tersebut diselenggarakan oleh kader PDI Perjuangan dalam rangka Festival Bung Karno Manado 2026, bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Manado, serta pengurus Persatuan Tinju Amatir Bela Raga Indonesia atau Perbati Sulawesi Utara. Nah, menurutnya teman pro 2, kegiatan ini memberikan ruang yang positif bagi anak-anak, pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat mereka di bidang olahraga tinju. Lengkapnya teman pro 2 bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

teman-teman dua, terima kasih masih bersama 92 MHz di santai siang hari ini. Teman Pradua, ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS ya, Championship 2026 ke-12 di Jimbaran Badung ya, Bali, Jimbaran Badung Bali ya, 13-15 Juni 2026. Nah, ajang ini melibatkan 18 negara teman Pradua di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Nah, Ketua Harian Pengurus Besar Akuatik Indonesia Harlina Erlianto Raharjo dalam press conference di Jimbaran hari kemarin ya, cuma tanggal 12 Juni 2026, mengatakan kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia. Dalam kejuaraan ini, teman Pradua, PB Akuatik Indonesia menurunkan 6 atletnya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Nah, informasi yang lain, teman Pradua, Universitas Pendidikan Naganesa atau Undiksa resmi membuka kejuaraan tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia atau ATPI ya 2026 yang diikuti 110 profesor dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Nah, ajang nasional tersebut dibuka pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 malam di Kabupaten Buleleng. Kejuaraan ini teman Pradua menjadi wadah pertemuan akademis dari berbagai daerah sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan juga diharapkan mampu mempererat hubungan para profesor dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, kita pending dulu ya informasi dan musik hiburan untuk santai siang hari ini. Kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini teman Prodo, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Parma Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Kere, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Teman Pro2, terima kasih masih bersama 92 Mikat Sadia Santai Siang untuk hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Teman Pro2, harga bahan bakar minyak atau BBM di berbagai negara Asia Tenggara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dari tengah dinamika harga energi global dan fluktuasi harga minyak dunia, sejumlah negara ASEAN mengalami kenaikan harga bensin, ya, harga bensin yang signifikan. Harga BBM ya di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, termasuk jika dibandingkan dengan BBM non subsidi seperti Pertamax. Di Indonesia, harga Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.250 per liter. Angka tersebut masih tergolong kompetitif, teman Pro2, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Harga Pertamax masih berada di bawah rata-rata harga bensin ya global yang diperkirakan mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, harga Pertamax di Indonesia termasuk lebih murah dibandingnya dengan negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan perbandingan negara, perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara dengan harga bensin tertinggi, yakni sekitar Rp44.975 per liter. Sementara itu, Myanmar mencatat ya harga sekitar Rp36.680 per liter, dilansir dari berbagai sumber di hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Nah, kedua negara tersebut, teman Pro2, memiliki harga BBM lebih dari 2 kali lipat dibandingkan harga Pertamax di Indonesia. Di kelompok negara lain, harga bensin di Filipina mencapai sekitar Rp23.536 per liter dan di Thailand sekitar Rp23.348 per liter. Sementara itu, Vietnam mencatat harga bensin sekitar Rp15.600 per liter hingga Rp16.000 per liter. Malaysia dan Brunei Darussalam mampu mempertahankan harga yang lebih murah berkat kebijakan subsidi negeri yang ketat dari pemerintah masing-masing. Di Malaysia, harga bensin berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp16.000 per liter. Harga tersebut tergantung jenis bahan bakar dan kebijakan subsidi yang berlaku, khususnya untuk RON 95. Nah, informasi lengkapnya, teman Pro2, bisa kamu baca kembali di website rri.co.id. But it feels like

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya, teman Pro 2. Setelah tadi ada Kak Aci yang temani kamu, kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, teman Pro 2, hari Sabtu 13 Juni 2026. And then weekend ya, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya lagi pada mitai mungkin ya di weekend kali ini, bareng kerabat, mungkin sahabat, atau mungkin bareng pacar ya, teman Pro 2, atau mungkin lagi mitai bareng keluarga kamu dimanapun kamu berada. So Ami akan temani suasana weekend kamu di hari ini, teman Pro 2, dengan lagu-lagu internasional top 20 lokal di kesempatan siar hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga dengan berbagai hiburan-hiburan menarik, informasi-informasi terupdate hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan pastinya buat weekend kamu lebih bermakna ya, teman Pro 2, atau mungkin hari libur kamu lebih berkesan. Buat kamu yang mungkin lagi pada di jalan atau mungkin lagi pada liburan di luar kota, teman Pro 2, make sure untuk tetap hati-hati, tetap waspada, dan pastinya utamakan keselamatan kamu, teman Pro 2. Dan kali ini di menit ke-6 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan selagu dari Ariana Grande dengan Twilight Zone, teman Pro 2, mengawali jumpa kita di sore hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat apa, Dek?
1: Nih.
0: Oh, peta Indonesia.
1: Kakak, kalau gambarnya seperti huruf K ini apa ya?
0: Itu Pulau Sulawesi, Dek.
1: Yang mirip burung.
0: Oh, itu Papua. Yang ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa. Terus ini Pulau Kalimantan.
1: Pasti warna biru ini langit, kan?
0: Bukan, Dek. Itu laut. Jadi yang menghubungkan pulau-pulau ini adalah laut.
1: Oh.
2: Laut bukan pemisah, tapi laut yang menyatukan.

0: pasien tidak kenal mangrove.
1: Mangrove atau tanaman bakau tidak hanya bermanfaat sebagai sabuk pengaman pesisir pantai dari abrasi atau terjangan ombak hingga tsunami. Ternyata mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi aneka macam produk makanan hingga produk keperluan rumah tangga lainnya, sebagai bahan bakar hingga pewarna batik. Wow, keren ya. Berbagai manfaat serta produk dapat dihasilkan dari seluruh bagian tanaman mangrove tanpa harus mengakibatkan kerusakan dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Upaya menjaga serta melestarikan lingkungan dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kemauan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Selain manfaat keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan jangka panjang untuk generasi penerus.
2: Selamatkan mangrove, raih manfaat ekonomi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di International Top 20 Local edisi hari ini, teman Produ. Hari Sabtu 13 Juni 2026 and then masih akan kami hadirkan lagu-lagu internasional kurang dengar kamu menemani suasana weekend kamu di hari ini, teman Produ. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
2: Bring it. Ha ha ha.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Produ dimanapun kamu berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di International Top 20 Lokal edisi hari ini. Teman Produ, selanjutnya kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begunda Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini nama jembatannya jembatan apa?
2: Jembatan Desa Air Keras.
1: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
2: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
1: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
2: ini buat tutup?
1: Oh, jadi ciri khas
2: ya.
1: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Okay. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama. Pembras sama gula merah.
2: Oh.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini.
0: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, Taman Prodo Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya dalam pemenuhan infrastruktur terutama jalan. Salah satu yang diperjuangkan ruas Jalan Bira Kahenisang Kulur yang mengalami kerusakan parah dan sangat berbahaya bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sherman Abbas SE ketika dikonfirmasi membenarkan perjuangan Pemda untuk adanya perbaikan jalan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Teman Pro 2. Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa pelaksanaan operasi patut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kanit Satlantas Polres Kepulauan Sangihe Ibda Riki Aditra Ulaan dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna Jumat 12 Juni 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2. Pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada awal Juni, hingga saat ini belum dilaksanakan. Kepolisian masih menunggu petunjuk dan perintah lanjut dari Markas Besar Polri. Hal tersebut disampaikan Kanit Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe dalam dialog interaktif Pro 1 RRI tahunnya Jumat 12 Juni 2026. Menurutnya, Taman Pro 2 terdapat perubahan nama operasi yang sebelumnya dikenal sebagai Operasi Patuh Samrat menjadi Operasi Patuh Kelabat. Namun pelaksanaannya mengalami penundaan setelah terbit telegram dari Mabes Polri. Ia menjelaskan pada 7 Juni 2026, Mabes Polri mengeluarkan telegram yang menginstruksikan penundaan kegiatan operasi patuh hingga waktu yang belum ditentukan. Karena itu, Taman Pro 2 jajaran kepolisian di daerah termasuk Polres Kepulauan Sangihe masih menunggu arahan resmi berikutnya sebelum melaksanakan operasi tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menjalankan tugas sesuai instruksi yang berlaku. Setiap perintah yang diterbitkan Mabes Polri akan menjadi pedoman pelaksanaan di tingkat satuan wilayah. Reki mengatakan apabila operasi patuh kelabat nantinya dilaksanakan, sasaran penindakan akan mencakup berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pelanggaran tersebut antara lain penggunaan knalpot brong, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang mengemudi dalam kondisi mabuk, serta penggunaan kendaraan dengan dokumen yang tidak lengkap. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, serta penggunaan knalpot brong yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia juga menambahkan penggunaan knalpot brong sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Karena itu, apabila petugas menemukan pelanggaran tersebut di lapangan, dapat dilakukan tindakan berupa teguran maupun tilang sebagai upaya menciptakan ketertiban serta kenyamanan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
1: Info Pro 2.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendo FM, teman terbaik kamu. Dan 27 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo untuk Asan Maghrib edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.52. Sekali lagi untuk Asan Maghrib edisi hari ini untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.52. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu. Radio Republik

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Taman Perdu 40 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Taman Perdu kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya Azan Maghrib edisi hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Shirath di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih bareng Ami teman Produ juga masih di program acara Sore Ceria. Teman Produ, Qatar memulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen tersebut. Kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut teman Produ, dan hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Teman Produ, supporter memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. And then atmosfer dukungan diharapkan menambah motivasi dari para pemain. Teman Produ, Qatar juga mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tulang punggung tim di bawah pelatih Julen Lopetegu. Teman Produ, Lopetegu menilai Swiss sebagai lawan dengan kualitas yang tinggi, dan ia juga menyebut tim Eropa memiliki organisasi permainan yang solid. And then pelatih asal Spanyol itu puas dengan perkembangan tim selama pemusatan latihan. Rotasi pemain dilakukan untuk memperkuat persaingan internal. Teman Produ, Qatar menekankan keseimbangan antara pertahanan dan strategi dari serangan. Pendekatan itu disiapkan untuk menghadapi tekanan lawan. Dan Mahmoud Abu Nada dipastikan menjadi penjaga gawang utama. Ia akan didukung lini belakang yang solid di berbagai posisi. Teman Produ, di lini serang Qatar mengandalkan trio akram, ada Afif, Almois Ali, dan Edmilson Junior. Serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka. And then kemenangan atas Swiss diharapkan meningkatkan kepercayaan dari tim teman Produ. Juga hasil tersebut penting untuk dua laga grup berikutnya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeups, Chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, Chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, Chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, Chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, 40 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman produ, saat informasi yang dihadirkan masih dari rri.co.id. Teman produ, Qatar akan menjadi ujian pertama Swiss di Piala Dunia 2026. And then banyak pihak menilai Swiss diuntungkan karena menghadapi lawan lebih ringan. Dan Swiss kembali tampil di Piala Dunia 2026 untuk keenam kalinya berturut-turut, teman pro 2. Namun mereka masih belum pernah melampaui perempat final sejak 1954. Dan teman pro 2, tim asuhan Murat yakin jauh lebih kuat dari Qatar secara kualitas permainan. Dan Brele Mbolo juga Rubens Vargas di lini depan juga menjadikan Swiss ancaman untuk lini belakang Qatar. Teman pro 2 juga ditambah dengan Johan Mansambi yang lini mengatur serangan di lini tengah. Qatar juga tak akan mudah melewati palang pintu Swiss Gregor Kobel yang bantu dengan ketat oleh Manuel Akanji dan Ricardo Rodriguez. Teman pro 2, kombinasi pemain berpengalaman inilah yang menjadikan Swiss dinilai lebih siap menghadapi laga pembuka. Dengan prediksi formasi 4-2-3-1, teman pro 2, Swiss juga menunjukkan tren lebih positif dibandingkan Qatar. And then di dua uji coba dengan formasi tersebut, Swiss menang 4-1 atas Yordania dan imbang dengan Australia. Jika Swiss bisa mengatur tempo permainan dan menyelesaikan peluang dengan baik, teman pro 2, maka Swiss akan bisa mengamankan 3 poin yang akan membuka jalan mereka lolos dari babak grup tersebut. Dan teman pro 2, Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka dan juga Ndoye, Fabian Reder, Ruben Vargas, juga Brele Mbolo. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses di portal kami rri.co.id.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
2: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Loh, loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo 2 masih dengan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Di kesempatan siar hari ini, teman Prodo 2 hari Sabtu ya, di tanggal 13 Juni 2026, teman Prodo 2 film Scary Movie menghadirkan kembali kekacauan khas waralaba komedi horor legendaris. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Juni 2026 kemarin ya teman Prodo 2. Dan 26 tahun setelah teror Ghostface berlalu, kehidupan para sahabat berubah drastis. Mereka kini menjalani kehidupan keluarga dengan masalah masing-masing. Teman Prodo 2 Cindy Campbell tumbuh menjadi ibu yang sangat paranoid terhadap berbagai ancaman. And then sikap itu membuat hubungannya dengan kedua putrinya semakin renggang. Juga Brenda Meg sibuk mengurus anak-anak remajanya yang terobsesi tren media sosial teman Prodo 2. Sementara

dan mereka berusaha menghentikan pembunuh misterius di tengah kekacauan yang terus membesar. Film ini juga menyindir tren reboot prequel dan juga sequel horror modern tahun 2002 dan parodi terhadap sejumlah film terkenal hadir dalam berbagai adegan kocak tentunya ya tahun 2002. Juga Scary Movie ini disutradarai oleh Michael Tidis dengan gaya komedi khas keluarga Wayans. Dan film ini juga diproduseri oleh Neil H. Moritz, Marlon Wayans, Xiao Wayans, Keenan Ivory Wayans, dan juga Rick Alvarez. Deretan pemeran utamanya mencakup Anna Faris sebagai Cindy Campbell. Selain itu juga hadir Regina Hall, Marlon Wayans, dan Xiao Wayans sebagai karakter ikonis mereka. Informasi ini teman Prodo buat kamu yang penasaran dan selengkapnya bisa kamu akses kembali di rri.co.id. Dan di menit ketiga dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Prodo, kami hadirkan kembali lagu daerah masih dari program aktif juga dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo kali ini kita ke daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Well,

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat kaki luar, belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya pun. Apa-apa cara nanti, ramah tidak kau, kau berangkatnya tidak pasti, supaya saya dapat kesalahan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
8: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo Timnas Inggris menghadapi kendala menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah perlengkapan latihan dilaporkan hilang. Insiden tersebut terjadi saat kendaraan pengangkut peralatan tim dibobol pencuri di Kansas City, Amerika Serikat. Teman Prodo, perlengkapan itu sebelumnya dikirim dari pusat persiapan Inggris di Florida menuju Shoker Village. Dan lokasi tersebut akan digunakan skuad asuhan Thomas Tuchel sebagai basis latihan selama menjalani turnamen di wilayah tersebut. Teman Prodo, kasus tersebut terungkap sebelum rombongan pemain Inggris tiba di Kansas City pada Sabtu waktu setempat kemarin. Laporan awal menyebut sejumlah bola dan sepatu sepak bola termasuk barang yang diduga hilang dari kendaraan. Kepolisian Kansas City mengonfirmasi penyelidikan sedang dilakukan terkait dugaan pencurian perlengkapan milik tim nasional Inggris tersebut. And then, teman Prodo, petugas juga memastikan kendaraan yang tiba di kota itu ditemukan dalam kondisi sejumlah barang telah hilang. Dan teman Prodo, polisi menyatakan proses investigasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh barang yang hilang dari kendaraan tersebut. And then aparat juga telah mengamankan dua orang yang kini berstatus sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Inggris masih melakukan pendataan terhadap perlengkapan yang diduga dicuri pelaku. Hingga kini, teman Prodo, belum terdapat informasi resmi mengenai jumlah barang hilang maupun nilai kerugian yang ditimbulkan. Namun sejumlah petugas kepolisian telah berada di lokasi sejak Jumat malam guna melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Informasi ini, teman Prodo, selengkapnya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika.
3: Nih,
2: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat di pukul 19.56 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri ya teman Prodo. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini. Nantinya setelah Ami ada Kak Julvan yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Baru dari Tahuna, teman terbaik kamu. Balik lagi nih, malam minggu, malam panjang. Barang aku Julpan Gafar yang akan mengisi ya, yang panjangnya itu tuh. Ya, biar kamu gak sepi ya. Oke, tapi menarik nih guys ya. Menarik nih buat kita bahas di cerita penutup hari ini. Sembari kamu bisa request lagu favorit kamu buat kamu dengerin malam ini sebagai lagu pamungkas pastinya ya. Tapi bukan yang nyanyi pamungkas, bukan ya. Maksudnya lagu pamungkasmu itu menutup hari, nanti itu bakal kita buka ya. Ya pasti kita bakal puterin. Oke. Jadi tema ataupun topik kita nih malam ini nih guys, tentang ini nih. Kamu ini malam minggunya kamu biasanya isi dengan apa nih, orang yang suka healing atau di rumah aja, oke? Okay? Ya lagi kamu termasuk orang yang suka keluar gitu ya, keluar nongkrong nongki atau orang yang suka di rumah aja. Setiap malam minggu ya, kita ngomongin malam minggu ya, oke? Okay. Kamu bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Mana nih? Oh ya, kali ini kan kita di ini nih guys, di Pro 2 ini MLC lokal ya. Tapi buat mau di pada dijangkau nih musisi-musisi Tahuna di momen atau di malam-malam kayak begini, wah semua lagi pada ada aja ya jobnya, ada aja kesibukannya ya. Tapi gak ngemasalah sih, yang pastinya lewat ini nih, lewat Pro 2, musisi-musisi internasional ataupun musisi nasional pun kita bakal bahas ya. Kita tadi kan udah dibuka sama dibalas dengan dusta dari Semi Simorangkir, dan ku bakal spilkan juga salah satu lagu dari Semi Simorangkir yang judulnya dia ini udah lama ya. Ini dari 2014 nih lagunya. Ya bener nih, serius. Judulnya dia ya guys. Oke. Jadi ku spilkan lagu-lagu yang udah lama ya, biar kamu tambah rindu aja nih dengan lagu-lagu yang wah, walaupun udah lawas ya versi Pro 2 ya, tapi sampai sekarang tuh masih enak ya buat kita nikmati, buat kita jadi teman kita ya saat kita dengerin. Waduh. Oke, jadi nih teman Pro 2, lagu yang ini lagu dia yang dipopulerkan oleh Semi Simorangkir ini menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat mendalam kepada seseorang yang dianggap sempurna. Tapi inti poin utama ya dari lagu ini meliputi kayak kekaguman. Jadi sang penyanyi juga merasa orang yang dicintainya adalah sosok yang begitu sempurna dan luar biasa. Kemudian rasa rendah diri ya, muncul perasaan bahwa dirinya yang biasa saja merasa tidak layak atau belum pantas bersanding dengan sosok sempurna tersebut. Kemudian harapan dan juga doa ya, yang lagu ini diwarnai dengan permohonan kepada Tuhan agar ia bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik agar pantas mendapatkan cinta sang pujaan hati. Oke, gak usah lama-lama. Langsung aja ya kita ke lagunya nih.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih abis baterainya, padahal lagi deket banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang, tau gak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas, main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau gak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakramseng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku bolehkan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh.
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak.
1: Enggak.
2: Baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja.

Ya teman Pro 2, masih dengan info musik untuk temani kamu. Dari masih tahun-tahun 2014 ya guys, bukan tanpa alasan. Soalnya banyak lagu-lagu yang ditonton seperti itu, yang sekarang tuh lagi pada ramai di sosial media ya, apalagi di TikTok. Ya biar kita nggak ketinggalan juga nih, aku bakal spilkan lagu-lagu di tahun ya tahun 2014. Berikut ini ada Numata, Hidup Ini Indah. Wah, oke, jadi gini guys, lagu Hidup Ini Indah ini dari grup musik Numata, sebuah lagu tembang bernuansa pop yang dirilis pada tahun 2014. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang menyentuh, memberikan dorongan semangat dan menjadi pesan penghiburan bagi siapa saja yang sedang mengalami masa-masa sulit atau kesedihan. Kok malah minggu dibahas itu ya? Tapi gak apa-apa, memang seperti itu ya adanya. Nah, makna dan pesan lagu ya teman Pro 2, lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang memberikan dukungan emosional kepada orang terkasihnya yang sedang bersedih atau merasa terpuruk. Pesan utamanya adalah sebuah ajakan untuk melepaskan beban dan rasa sakit atau lara, serta meyakini bahwa kesedihan tersebut pasti akan berlalu. Melalui lagu ini, Numata menyampaikan bahwa hidup ini pada hakikatnya indah dan patut disyukuri. Nah, sebelum ku puterin lagunya ya guys, ada fun fact-nya juga nih tentang grup Numata. Ini Numata ini merupakan grup musik yang beranggotakan 3 kakak beradik. Ada Tantra di gitar, Mala di vokal, dan Inu di drum. Kemudian mereka juga adalah anak-anak dari penyanyi legendaris Indonesia di era 70-an adalah Titi Kadi. Wajar ya, buang gak bakal jatuh dari pohonnya guys. Langsung aja ya, Hidup Ini Indah Numata.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ya tahun Pro 2 tadi juga lagu Cukup Sudah itu dari Yofi Widiano dan Rani itu sama, itu lagu lawas juga yang dibawakan kembali ya sama mereka tuh. Oke, kita ke lagu terakhir nih dari Al Ghazali yang judulnya Istimewa. Wah, ini bukan tanpa alasan ya, malam minggu guys, lagunya yang begini-begini ya nih, yang demen gini ya pasti. Oke, jadi lagu ini hadir melengkapi deretan karya musik Al Ghazali sebagai penyanyi solo dengan sentuhan pop elektronik dan beat yang santai. Lagu ini biasanya menceritakan tentang perasaan cinta, pengakuan dan juga kekaguman mendalam seseorang kepada pasangannya yang dia anggap begitu berharga dan istimewa. Ya, lagu-lagu seperti ini seringkali menjadi representasi dari kisah romansa masa muda yang ceria dan juga penuh warna. Oke, langsung aja ya kalau buat teman-teman Pro 2 nih jadi penutup di MLC Pro 2 tahunan.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melaju ke final Australia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Taiwan dalam pertandingan 3 game. Ana Trias menundukkan Su Yin Hui dan Lin Jin Yun. Mereka menang dengan skor 15-21, 21-14 dan 21-10. Nah, pertandingan yang berlangsung di Kwan Center Sydney pada Sabtu, laga semifinal tersebut berjalan selama 68 menit. Nah, meski lolos ke final, Trias meminta fokus tetap terjaga. Ia ingin tampil maksimal pada laga penentuan. Ana mengakui lawan telah mempelajari pola permainan mereka, namun pasangan Indonesia berhasil menemukan solusi saat tertinggal. Di final, Ana Trias akan menghadapi pasangan Cina, Jia Yifan dan Zhang Suxian menjadi lawan terakhir perebutan gelar.
4: Info Pro 2.
5: Tahun Pro 2 Qatar memulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen. Kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut. Hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Supporter memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. Atmosfer dukungan diharapkan menambah motivasi para pemain. Qatar juga

balik cepat menjadi senjata utama mereka. Kemenangan atas Swiss diharapkan meningkatkan kepercayaan diri tim. Hasil tersebut juga penting untuk dua laga grup berikutnya. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jovan Gavar. Selamat malam.

Iya, tahun Pro 2 sebelum kita akan masuk di obrolan komunitas. Nah, aku pada ajak teman Pro untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon. Ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu, dan hai halo teman Produa ya. Oke, senang banget di malam minggu, malam panjang, balik lagi kita nih di obrolan komunitas. Nah, kita bakal ngebahas, kita gak ajak komunitas-komunitas untuk kita ajak ngobrol ya, tapi lebih ke ini nih, plus minusnya atau kelebihan dan juga kekurangan ketika anak muda nih ikut terjun bergabung di dalam satu komunitas, ya kan? Oke, jadi nih teman Pro 2 ini kita bakal ini ya, bahas topik yang dekat ya sama keseharian kamu tuh, komunitas. Nah, gabung ke komunitas itu sebenarnya berfaedah banget atau malah cuma buang-buang waktu ya? Alright. Ya, yes, sabar dulu nih ya. Ku siapin. Nanti ku spilkan. Ah, ini nih guys. Jadi pertama ya, teman Pro 2. Kita bedah nih kelebihan dan juga kekurangannya. Pertama kita bahas kelebihannya dulu nih. Jadi kelebihan yang paling berasa adalah memperluas relasi. Nah, di komunitas nih guys, kamu tuh bisa ketemu orang-orang baru dari berbagai latar belakang yang punya minat sama. Nah, relasi ini penting banget buat masa depan kamu, bahkan bisa buka peluang kerja ya, atau kolaborasi bisnis gitu ya, jadi partner. Kemudian yang kedua nih guys, komunitas itu tempat terbaik buat mengasah soft skill kita ya. Jadi kamu belajar cara berkomunikasi, kerja tim, sampai ini kayak menyelesaikan konflik gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak begini itu tidak bakal kamu dapatkan secara maksimal cuma dengan duduk di dalam kelas. Jadi komunitas itu di sekolah juga kamu harus ya. Kalau buat kalau kamu ingin mencari sesuatu ya, pastinya kayak apa ya, pengalaman dan banyak banget. Kemudian yang ketiga nih, kelebihannya juga kamu bisa menyalurkan hobi secara positif. Jadi punya wadah buat melakukan hal yang kamu suka bareng orang lain, itu bikin kesehatan mental makin terjaga dan terhindar dari stres. Itu tuh kelebihannya ya. Hey, oke. Nanti deh kita bakal balik lagi, ada lanjutannya nih.

0: info, yay info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngasih ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Iya, tahun Pro 2 kalau ngomongin komunitas pastinya ya. Jadi gabung ke komunitas itu sebenarnya berfaedah banget atau malah cuma buang-buang waktu sih? Oke. Nah, kalau tadi adalah kelebihan kalau kamu itu ikut bergabung di dalam satu komunitas. Tapi tunggu dulu nih, guys. Jadi di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Nah, tantangan terbesar ikut komunitas itu adalah risiko manajemen waktu. Nah, kalau kamu gak pintar bagi waktu, urusan kampus, urusan sekolah, urusan kerjaan, nah itu bisa keteteran ya, gara-gara sibuk ngurusin agenda komunitas. Kemudian kekurangan kedua adalah potensi konflik drama. Namanya juga menyatukan banyak kepala, gesekan ego itu pasti ada. Nah, kalau kamu belum siap mental, konflik internal komunitas ini bisa bikin kamu stres sendiri. Kemudian yang terakhir, kadang ada tekanan kelompok. Ya, gak jarang ya, gak jarang teman Pro 2 ada komunitas yang bikin kamu merasa harus ikutan gaya hidup mereka. Padahal mungkin kamu gak sesuai sama isi dompet atau prinsip hidup kamu. Nah, kesimpulannya nih, ikut komunitas itu bagus banget buat perkembangan diri kamu, asalkan kamu tahu batasnya. Jadi harus ada batasannya gitu ya, guys. Pilih komunitas yang sehat, searah sama tujuan hidup kamu, dan jangan sampai melupakan kewajiban utama. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Punya pengalaman seru atau malah pengalaman pahit selama ikut komunitas? Nah, itu sebenarnya kita bakal ajak beberapa komunitas nih, perwakilan-perwakilannya, kita bakal nanya-nanya ya ke mereka. Nah, seperti apa ya? Oke, nanti next time ya pastinya ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman Pro 2. Nanti setelah ini aku bakal balik lagi, kita di cerita penutup hari. Kamu bisa cerita apa aja cerita kamu, tapi kita udah punya tema untuk kita bahas malam ini, guys ya. Nah, tema kita tuh, bentar ya guys. Oke, jadi teman Pro 2, tema kita di cerita penutup hari, kamu kategori orang yang mana nih? Orang yang suka keluar malam mingguan atau orang yang hanya di rumah aja? Oke, langsung aja ya, kamu bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 17 79 7307.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 1999.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
3: Metro 2FM tahunan teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Jovan Gafar. Kita di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini kita di segmen cerita penutup hari. Oke, ini tempat terbaik pastinya ya buat kamu yang mau pada nongkrongnya lewat udara ya, pasti cuma di sini nih. Oke, gimana nih malam minggu kamu nih? Pastinya hari atau kamu udah memulai malam minggu rapi, wangi, siap meluncur, atau justru lagi rebahan nih. Pakai apa ya? Baju andalan ya kalau pakai tidur gitu ya. Atau topik kita malam ini relate ya buat kamu semua nih teman Pro 2. Nah, aku pengin tahu kamu tuh tipe yang mana sih kalau sudah masuk malam minggu. Oke. Apakah kamu tim anak senja keluar kandang yang wajib hukumnya nongkrong di coffee shop, jalan sama pacar, atau motoran keliling kota, atau justru kamu tuh tim kaum rebahan garis keras, tipe yang menganggap kasur adalah surga dunia, atau ritual-ritual utamanya adalah kayak apa ya, buat membuat sesuatu yang nggak perlu keluar rumah sama sekali gitu ya. Aku sih yang kedua ya guys. Mending gak rebahan ya. Oke, scroll-scroll cari update-update apa gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2 jujur ya, dua-duanya tuh gak ada yang salah. Yang keluar rumah nyari kayak temanku ya, tapi udah almarhum, katanya dia bilang membelah malam. Nah, jadi nyari suasana baru setelah seminggu pusing sama tugas sekolah, tugas kuliah, atau kerjaan gitu ya. Tapi yang di rumah saja juga gak kalah mewah ya. Pastinya bisa main game sepuasnya tanpa ada yang ngedistract gitu ya. Jadi aku pribadi sih ya itu tadi pilihan-pilihan yang kedua ya. Kaum rebahan garis keras. Aduh. Oke, kita juga buka yang mau pada request lagu favoritnya buat diputerin saat ini juga langsung bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. By the way, di sini ada siapa ya? Ada Kak Ervita. Kak Ervita udah request lagu Emilia dengan Big Big World, dan kata Emilia dia termasuk di rumah aja. Wah, kita sama ya. Angkat kening dong. Kak Ervita. Langsung aja ya lagunya Kak Ervita, Big Big World dari Emilia. Ini dia, check it out.

0: dadak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa!
0: Iya, ini gempa!
1: Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
0: Sini dulu, masih bahaya!
1: Dih, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan...
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari. Kita buka lagi untuk yang mau pada ikutan gabung di sini ya. Oh ya, ada yang dari 08137682 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga ya. Semoga Kakak sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih ya sudah setia menemani pendengar dengan siaran yang menghibur. Request lagu Tata Janeta, Korbanmu. Oke, enggak usah nunggu lama-lama. Buat kamu nih, ini dia nih, Penipu Hati, Penipu Hati ya. Korbanmu nih lagunya ya. Bukan Penipu Hati, kok gitu sih. Tapi enggak apa-apa ya. Kita lihat lagi nih lagu requestnya si oke, mana nih ya guys.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Prudery Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih di cerita penutup hari, dan kita pastinya juga sudah di penghujung ya. Nah, sambil menemani malam minggu kamu yang mungkin lagi rebahan, ada yang lagi kerja ya. Nah, aku juga bakal puterin lagu-lagu yang asik banget ya, yang akan jadi teman malam kamu untuk menutup hari ini. Jadi kamu di sini aja dulu di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu. Terima kasih ya buat yang udah ikutan gabung, udah request lagu, udah ngapain lagi, udah ngasih semangat, ngasih support, ngasih apapun itu ya. Oke. Setelah tadi ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia, kali ini ada Topati, Fabio Aser dengan Cinta Kita.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran

0: kerjaan hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu 14 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Julfan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman beradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Pratama 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Aci yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Pagi, salam bahagia teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali bersama Pro2 Tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat tahun baru. Aktivitas yang baru di hari ini teman Pro2. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga segala tugas aktivitas hari ini semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan pastinya. Dan teman Pro2 pagi ini bersama Kaji di Sepada Pagi. Kaji akan hadirkan beberapa lagu ya mengisi jazz musik pagi ini sebelum kita lanjut dengan informasi-informasi terkini di Sepada Pagi teman Pro2. Dan pastinya selamat pagi, selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini. Sekali lagi jangan lupa bersyukur ya, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan masih kumpul bersama orang-orang terkasih, bahkan masih bisa melaksanakan tugas dan aktivitas di pagi ini. Sekali lagi teman Pro2 selamat pagi, selamat mulai hari yang baru hari ini. Baik teman Pro2, Kaci awali ya kebersamaan kita untuk jazz musik pagi ini ya. Kita dengerin lagu dari Noah featuring Iwan Fals dengan lagunya Para Benarkah.

Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu

di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: gotong royong yang sering dilakukan masyarakat Indonesia di masa lalu telah memberikan begitu banyak manfaat. Namun sayang, zaman sekarang nilai gotong royong perlahan mulai terkikis gaya hidup yang cenderung lebih individual atau memikirkan kebutuhan sendiri tanpa memiliki kepedulian memperhatikan lingkungan sekitar. Budaya gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan para individu tanpa mengharapkan balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama.
1: Dengan gotong royong, kita pererat jalinan kekerabatan, jiwa persatuan, dan semangat kesatuan antar sesama dimulai dari lingkungan terdekat sekitar kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah info Pro 2 pagi ini, selengkapnya bersama Ngaji.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar rapat koordinasi rakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 menyikapi bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Rapat koordinasi telah dihadiri Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNAP BRI Suri Rudi Supriyadi sekaligus menyerahkan bantuan. Bupati Sangihe Michael Tengari usai memimpin rakor mengatakan bahwa agenda yang digelar untuk menyamakan persepsi dalam penanggulangan saat dan pasca bencana. Ia menjelaskan bahwa setiap pemberian bantuan akan diinventarisasi baik dalam penanganan kasus, status tanggap darurat maupun rekonstruksi ke depan. Beberapa bantuan yang diterima dari BNPB diantaranya 250 paket sembako, selimut 200 lembar, matras 200 pcs, tenda 100 pcs, tenda pengungsian 2 unit, serta perlengkapan bayi dan makanan bayi.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang berikut teman Pro 2, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe sejak Kamis tanggal 11 Juni 2026 mulai menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Pemda Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari agar ada payung hukum dalam rangka intervensi yang dilakukan. Bupati Michael Tengari di sela-sela mendampingi kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia di Sangihe mengatakan bahwa selain menginventarisasi data penerima bantuan juga sudah diberikan saat kunjungan ke wilayah Kepulauan Maroreh, lokasi yang paling terdampak. Sesuai data bantuan yang diterima Pemda Sangihe bagi korban gempa berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan Pemda Sangihe dalam bantuan CSR. Dalam penanganan tanggap darurat, bantuan difokuskan untuk kebutuhan mendesak berupa bahan natural, serta matras dan selimut. Sementara dalam fase rekonstruksi, bantuan akan menyasar perbaikan rumah dan infrastruktur fasilitas publik. Demikian info Pro 2 pagi ini, terima kasih dan selamat pagi.
0: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman-teman Pro 2 di mana pendengar berada 13 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun 6 mulai frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat lahir baru teman Pro 2. Selamat hari Minggu juga untuk kamu. Dan selamat mulai tugas dan aktivitas kamu di hari ini. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut di sepanjang pagi ini di hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya teman Pro 2. Dengan lagu pagi ini kita dengerin lagu dari daerah Papua nih teman Pro 2. Ada Ermo Kim Squad dengan lagunya Musamus.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 Ganda Putri Indonesia, Rahela Alicia Rossi dan Feby Setianingrum gugur di semifinal Australia Open 2026. Teman Pro 2, Rahel dan Feby menelan kekalahan atas unggulan satu dari China, Jia Yifana dan Zhang Suqiana, 16-21, 22-20, 16-21. Pertemuan keempat kedua pasangan tersebut berlangsung selama 81 menit di Guaya Center Sydney, Sabtu tanggal 13 Juni 2026 kemarin. Nah, sempat bermain imbang di awal game pertama teman Pro 2, tapi Rahel Feby tampil terburu-buru terlepas jeda interval ya maksud kanji. Najia dan Sangga mencetak 4 poin beruntun merubah kedudukan 11-9 menjadi 14-9 sebelum Rahel dan Feby dapat mengejar. Nah, nyaris menyeimbangkan kedudukan teman Pro 2, pasangan Indonesia justru kembali tertinggal setelah pasangan Tiongkok mencetak 4 poin beruntun lainnya. Game kedua berjalan ketat dengan kedua ganda putri saling tidak memberikan kesempatan untuk lawan, membuat selisih poin. Jual beli poin terus terjadi hingga permainan memasuki setting. Namun Rahel Feby mampu tampil sebagai pemenang di game kedua. Kendati penampilan impresif di game kedua, Rahel Feby kembali kehilangan pijakan memasuki game pemungkas ya. Jia Zhang langsung mencetak 4 poin beruntun untuk membuat jarak, disusul 4 poin beruntun lainnya untuk merebut interval. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu akses dan baca kembali di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebenarnya demikian teman terbaik kamu, teman Pro2. Terima kasih masih bersama 92 MHz dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 Tahuna. Teman Pro2, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakoma Muhammad Takodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Nah, menurut Kadari, teman Pro2, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Nah, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Berbagai strategi disiapkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Nah, menurutnya teman Pro2, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah. Upaya itu juga sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Sayang, kamu tahu enggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang
5: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: pulang. Yang?
5: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
6: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari di kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
7: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebelum Domeka, santan teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahunan di Spada pagi ini bersama KJ teman kamu. Teman Pro 2, KJ masih hadirah dengan beberapa informasi untuk kamu di pagi ini untuk Spada bersama website rri.co.id. Nah teman Pro 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat mematikan lampu selama 60 menit pada Sabtu malam ya, semalam tanggal 13 Juni 2026. Nah, aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan pengurangan emisi karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Nah, pemadaman lampu dilakukan mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau 1 jam ya, teman Pro 2. Pemprov DKI Jakarta menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. Nah, informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Taman Perada pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmana Abdul Muti mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada tahun ini 2026 sejumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Hal itu disampaikan Muti Taman Perada usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau international class program ICP di SD Aisyah Multilingual Darussalam Kudus, Desa Getas Arabi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Nah, ia menjelaskan pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Nah, pemerintah kemudian akan menambahkan sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 71.744 sekolah. Dan informasi lengkapnya Teman Perada bisa kamu akses di website rri.co.id. Sementara informasi yang lain Teman Perada, kita ke Nusa Dua, Komite Olimpiade Indonesia bersama OCHA dan Aina Goch menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali bukan sekedar ajang dari lari bersama, namun sebagai simbol kolaborasi dan persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Nah, Wakil Ketua Umum Notch Indonesia Ismail Ning menyampaikan Fun Run ini menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.